варкымды танды яркаг варкымдырынды дырдыр аламда чи шигсу шекун нердымгла кандана ин тепжин гнанцанды оно ченг ламтымды тыгны зошу ямарын ёнкан гапнда зайунда ин завзура тантры чуин хаченга чиге Tengok jalan tiga-tiga cik-cik kita nak wencing ke warung dek, tanah nak sayur dong ke warung dek, soalnya naik, tadi tension ke, cakap sah ke, thoman dek, jadi cik guna warung dek, tanah ni cakap ke, kap sungguh sains, kita ni nyer cik lam tengah dalam dengi, kodam dek sih, sungguh sih ke, gugan merceng-merceng ke, kena mani, lompat jogging cik mek. Tengok jalan tiga-tiga cik ni, sebelum senja keting warung dek, cakap poning doa ke warung dek, yang tak tungkai ke, pernah mewosu, tak tungkai landik ke, kap sungguh sah, nyer cik lam tengah doa ke, ibu sih ke dalam dek, kodam dek sih, sungguh sih ke, gugan merceng-merceng ke, kena mani, lompat jogging cik mek. Tentu jalan tiga-tiga cik ni, sebelum senja keting ke warung dek, sebelum kuarhil ke warung dek, soalnya nampak pihang ke, cakap sah ke, dek jadi cik guna warung dek, nanti sejen randa. Tentu kalau dah, tentu yang tu, tadi, nama tu tengah josu, cakap bawa ke warung dek ni, harap nama tu tengah josu warung dek, nanti sejen dek, tadi, pihang ni, tadi harap nama tu tengah josu warung dek, nanti sejen randa. Nanti nanti cik dalam kerja kena dek, dalam kerja kena dek, nanti cik kurgosa sejen dek, tadi nak, tadi, nang senda yo, sekoke. Tentu jalan tiga-tiga cik ni, sebelum senja keting ke warung dek, cakap ni, keting kah ke warung dek, soalnya na yang, dan dek yang, ulang ke cakap sakup, semua dek cik ni, sebelum ni warung dek, keting kah ni, cakap dek kah pun dek sakup, ni cik ke dalam tengah dalam dek ni, kau dek sih sih, sunu sih kau kau, nama cincin ke lakukan mana, lompat jauh jek mek. Tentu ulang ke cakap sakup, semua yosu warung dek, belgu tung mudek, ni kau dek sih sih, sunu sih kau kau, zaman belgu ke, jendar kah tung dek sih ok. Tapi keting kah ke cakap sakup, harma yosu warung dek, nama belgu garap, jawab dek ni kah yang. Kutum dah sih, sunu sih aku kusian bagun belgur ke, jendara kartung dah sih oke. Tapi jangan tiga-tiga cik semua, semua licin ke warung dek, kongkong isu warung dek, soyo cik tiung na yang tandak tandi. Domtan dek ciri cipta nu warung dek, cacing condong dek ciri erang nu warung dek, siu dek ciri tiga nu warung dek. Tapi tandi warung dek tarung sorai yang, ta domtan ke warung dek yang ciri erang abjad cacing cabai kan dek misam jenah nu warung dek sejen anda. Tapi khoka ke cabai sakrosu warung dek terus sak ke, yang dalam dek sejen anda. Tentu cangkung ni agak pelam yosu warung dek sejen anda. Angan ru pelam gal gokasan dek sejen anda. Tapi kongkong isu isu nu kongkong warung dek nanti pelam dek ke, yang dek yang lamtam dek ke, yang dalam dek Tak cik dorang kerja kena, barang kerja kena, yang nak cik dorang dah kena, alam kerja cakap cik semua kena, dan demuk nanti last kau dah yoke. Tiap yang kita tukar kaya yang semua dah nanya orang yang zabzul lah, tengah tulen cunda yang hajang kaki, dan dengar dia sesi ke semua, sesi ke dar, tengah dia ke sara garap tiok. Tiap yang kita dengar kongkong ni isu isu ni kongkong kap semua sari, dan dengar kita semua alam kerja cakap cik semua sekolah dengan cuni na, dengar kongkong ni isu, dan dia dom dah terasa kena jadi dengan cik dongsi kan, sam dah jadi orang abjad jadi cakap cik kena misam jadi kongkong ni isu kap semua sana sekolah. Dan itu nanti dia dorang mula kandana ada yang orang kerja ni cukup jenjing, orang kerja cukup cundur semua kerja itu nak gua lama nak kani, orang kerja jenjing tarik hartung itu semua cukup asyik oke. Tentu jalan tiga-tiga cingkar, tiada kani barang kamu gawat kamu dah gaya, yang tiada kani panchen khawar di gawat kamu dah jadi orang yang dah ceri gubci kawasnya kani mit tertukar, ceri gubci korang kani mit tertukar, anda kau tiada kani panchen khawar di kapsung dah ceri cik kanan kamu dah yang dorang kudam dah sih sih, sunu sih kau kau gua lama cingkar gala kanan mani, longkan jogging cik mek. Tentu jalan tiga-tiga cingkar, tiada kani barang kamu gawat kamu dah gemzor kan rawan, jadi tahu tentang cik-cik gawat kamu dah jadi orang yang tandak yang tadi guna kongwa kundar, tiada tandak yang gemzor kan rawan, cik-cik kapsung dah gaya yang tadi gemzor kan rawan, cakap sah. Kau suka yang mana yang dorang tu kudam tu sih, garam tu jin darah hartung tu sih oke. Tentu untuk yang kongres yang dah ceri berjalan war, kemudian ceri berjalan ke kandi mit, tetapi nampak cikgu dan yang zorga lah, kapsung dah sahing dah garang ni sahdan ini juga niang kandi oke, sekutu cikgu. Tentu yang cingga, cakap sahkan ceri yang niang war, kemudian sejina anda, tentu cikgu tu kepakar mana niwa sejina anda, sembah sejina anda, jawa sejina anda. Tan di nang daran ada cik harsa ni kan, cik dorang kerjakan anda, garam kerjakan anda yang tidak langsung doa ni macik cikgu tu kepakar mana niwa anda, zorga lah ni cikgu. Kapsung di dalam kalau kong di dalam ikan sebut itu cingga tanggul kong kong kong dalam yang menyongkan ke benda sembari zamsura tengter itu dengan hajin kacik kita kalau kong kong dalam itu dalam macam kong kong dengan jona dan nang kong dengan jogging cikmi kita share kong dalam yang lakukan dengan demo zera itu cingga tanggul war kong dalam yang menyongkan ke benda sebagai ini tanda mukchan dalam dari itu cingga jalan tempat tak ni zamsura tengter itu yang hajin kacik. Tentu jangan maksud tu kecik kecik kalau ni nak kormo warung dek tangan jero ni, cantam cewa tang cara kan ni nak kormo warung dek cantam cewa ni tangan jero kapsung dek yang, tandak ceri jibjara kecik kosong kan demi orang abjara orang abc, ceri jibjara kecik kosong kan demi tuk jara orang abc, nana warung dek na nyerci kalam tangan dorom dek ni kudam dek sih sih, sunu sih kau kau garam cengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengcengc
ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ

0: ཅོབུ ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི ཤཏམ ཇི ལ ལ
1: ཅོབུ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཆོ པའི ཟེ རར ཚལ
0: ང ཚོ ཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང ཇོ
2: Yanachung chupozo, chetsi matalta dirang nachungsi bergatsil tatung linsilanyen bergatsisi. Yadina, shunni nga tsutsumaga nyamda, chupochungchung basung rumaga shenuga, rgovi gairasini rtamjizga nyamda jinyanjuyel.
3: Kul ibi gergintang, nyang nyewi lopchungso, chetsutsama demu ina. Nga temchinzong, shen nyang lopchungga, loma basang runma ina. Derang nyi chichyo, nahtamsg chirin yo, nahtamga kapshanga argoga ira sira. Na, nazga ta, genmu ma wo nyo zga, shilada cheganga ta, jau usanga starzi yega njogo zga. Cheganga ta, rataga argo zga yungi, star dako nu karga rikson zga. Nyamazga da, karga damu yi tangni erdozga langdangi, karwaan jawi songi, aratak goga nyesayong dali, erdoda yigi handangno, aratak goga hara khatsak chik jawi, hara khatsak longi wo songzga. Dani karga hara song chikdino, ergoga racho da olan chaji ono yaga racho zga yinzga. Dani karga dada jawu sanga da arganjiga manyindoli, karga rama rama abdi, songye hanga nanga di tangye, hamtikin dada tangye, hamam chayna di da chimao songzga. Dani uli da, harganmu mao danyga, xiga junuru manga jenzga lo songzga. Junuru chazgo na, argoga yara taxiga hpagdang na da, harangge gono junuru da longye wanjozga. Dichula ranga zig margo da tangi, agaymu mao da niga xiga pshiku inu changma ga ki songziga. Arjao ga agaymu mao da niga argo ga yara yamtsin zigo nu ki darza shila dindigi jizga. Chi go ga yara ka gangni nyeni zi jizga. Darza shila ga darza isu tongka zig nyeni zi pshetziga. Dani arjao ga tangi kawar nain yangman darza shila chi guitang nain. Zi zanbu idali starzi shilag lakan chutang ziga. Jawu ga, agamu mao nigi lakan rajun chunu

0: Yasir denga samkhalan chinam ba kongni terang ga losong kwi ja selang ga chamban dar jili da leni ta ar ge lwo ni ga khabda ga jaram de nya ne onar tana tar ta yang mam ta ta terang ga le chin dir kalam da thang dir ma lo khil chem thom rang lo mi lgsum dan dir shkabar nga ba ga chuk ta an zaptin ger ga nam bi nang ga gan lala jan di kalam ri lan da ga ne chu khabda e chu yil ta ga gan la khabda kalam ma bdin nu ga yar ngun di chu gan la ngof tur dil har ga diz gi chu yil Gan lala jam sunu shajina pail malu kilir zi kuzung garim surun shangchin zumba bum tanchuk chumaram surun shangchin woyig yigzig shimjig darpil tanchuk chuma tani malu kilirin bi zindi khijir gani jinzin kan malu kilib jigzig jirzin tanchuk chuma andaga gan juk tani darta zi kuzung marg thumjing andana gergin gali kan yirshin yok mingir dar zi kuzung ga kirga tenjin zindaga zinda daga kirga ngan kir kiblang dalini ta tenjin thosul irkan da jabgo yoni ta musgir tani ganlik ta netil shinu ga thotro nam ba ga chuna kirga jamdi yoga thono no gangmang zgi yonu shal margi ba zar zq tani ta mir dam thorji ga chun de shigu bi thotro nam bi yang kirga thorji ga jamdi ga yerta sawalang i pai ga thosun de khambla rimbl shi yonu yang ginji khaxat tani ta nishtung cha thamba ni zong te rang chirta tani garjin me to tani ro kang rkar changsam la suqa ke ge chungum bur zomri ge jirtsil la suqa ganda mu te tab tang chhabr kang mang gar tang ta yang yang tang lgirtsum jigzig la suqa ganda mu yang ko nyong yok tani ngoftul nda mu zgra sur ge ngi se gan la gar kalam de landa ga kabdai chu yel ya gan la chu demu
1: o ngo de ba demu
0: demu demu Rega nang chu thorin jir kli tsing jan zhe tang lin no kwa zhen chi de ge kinin zhe lwa yong ri na chu thop ku sar ba zang go sam gun ri ji ji ji kom ge min do war ke bz ge re lam chi ji ge yo se ko ke yin na yang chu ge re wan da tang lin le tsin de ji ap chur in ten chin ram da ge da tang lin yi wa la nyang tk ba ni kwa zhen chi sin de yin
1: o ya ni ba kwa zhen chi
0: re de ni da ta tang ge ma lu ke zin de ni pe nu ge thom zhong thom il ge zum ren der shi ge ba nga wa ge tang de ni yin da chi ge lhum nam ba ge zhim ji yi kwa lung ke yang ge zhan den jog dun dar ngon ma zum thor ji ge chon ni yang che ge lhum nam ba ge zhim ji yi kwa lung ge chu ke lhum di chon ni kab da yim nyong yu de ge yang chir che nam ba la dem zhi sin de yin
1: ya kwa zhen chi de ba
0: re gan la de ni da chu ma lu ke zin de na pe gu nu ge

Bertun Zenz, a jonder chan you to the chantan yonder, sure a near damba, a different copy Jesus. Tigger, Dripsilton, chantan yonder, sure a near, and galloy up as you call by in the easy. Ta, huite, huitin the search chickwindry. Says chickwina, Yenaman and Jazukuan de huite chmuzz, huitin the chmuzzina, huilan no got timuzz coconry. Together, Jenaman and Jazukua, John took a new tear, chuans la. Yuandan shukha nyiga nyina zikwa dhani zikwa tamo zikwa dhivshaya lada nguna kotangi tiga vishigini nyina zikwa dhivshil tukhuta ya shuanda yuandan nga shukha nyiga chiga gawa yoni timo zikwa kwa atak zikwa tiga kutum chi khurchin sawa gana nga shachwa chambar shantu chama atang adayang dhuwa gawa shchils nishchi hong shuanda dayang shantag jisun zambar nishi wati zi kutum na chambar shapati dhanda na Orang kosong ngapu orang sih cuma tengah dengan dua kena gawat je persep setosi. Tan di jenaz kon gayu jenaz kon tan tan dekat jernih. Joshi jenaz angu cikatang ni. Ta semu sepas guna dahag mengre dahag kon dia dia cuma tengah dengan dengan alat itu ke cuma kengre itu na orang jenaz kon kosong ngapu orang sih jenaz kon cuma tengah dengan alat. Tanti ni nasi kau dia dua tahun cekumu, ada ni yang sekurang-kurangnya ni nasi kau dua tahun cekatar. On dua kena gawat cepat-cepat tu, on dua senjut tak la. Ngalgawi ni nasi kau nyamun tu kundi, cekin juga tu. Ya, tapi cuma ada empat ni nasi kau dia cunda gawat cepat kau ni nasi kau yang dengan cekumu, tiga ni nasi kau dia cunya ni ka, ngadain si, ngadain si. Jadi, tiada kote sung wajibnya lo kau tahu. Tiga dusila, anisti orang waktu jamji lakukan nam niram cerdang sokci cuantang dayang je. Orang ni lah dusila kikung, jangan lah nukul lapa sokci guni, cewa jangan tak lah pan dok cengah jisam jember seto tu zila. Tandre anisti orang waktu guna, sungkan jangan sokci saga lah kalau menggala, dino ni jangan sokci jamji kuna lah jangan sokci kolon si. Oh tiga, sung niram cerdang lakukan jika cuan, abdena lah aje. Aranil, tamzi ku aranil kundi, rikshila nyazuko, kinuga, ajala yanti, zangal, loda tangi, chiu tatagan nyazuko, pan baz, de panzin dojula, de jisun zangunu, de kundi nyazuko, yon denis jundi. Tota, choyang nyazuko, shoko kundi, galava in dimuzu kolonji. Galava sukundu kundi, odifshati tangana nyazuko, chuantang nyazuko, yon den denba. Jadi ni kadang ba, atau sih ni apa, di tengah nasuk cah cungui, tuan apa, jenis kungguni nasuk kokunu, tu muzgah ni nasuk kundi, anggawi tuanjen kolbaat ni, galbala yokun ni, tuanjo kolbala yungun ni, ya, kemudre, anis cie siapa, dapshatang, transitang, sutang, adawa, semua suh tuan mengpulan jukhi kau yolpi, adawa tang transit ni lah, jajar bah tawre yocang, kerjur cie sila tuan ba imbali. Jender, jajarwa, niur tegiwan, menurut. Tan dino ni jangan suka ni. Jadi tuan sih nak apa, menurut macam senget, anggai tuan suka cunu macam senget jangan suka ni. Jajarwa agalah jangan suka minjuk sendiri. Kuten tentang bi, senji kerja la, yang sih negara ini luce. Azuk tentang langsu mayang, kewanam, alusur le tuanir cenci, ilgasil. Dan tu cumi ayu hui Norway. Tontum takwari indul makungam siwataba amzi. Ya, dilayang, azutam langsuk chanin jenazu kuga andi gamayna ala azi. Kiwa nam alusil tonir chanchi gashe zilita. Kiwa, di kiwa azutam langsuk mayna ala. Wadi kiwa di tamchi ku alusil tonir chanchi zil. Ya, aluti tang dambi. Hishi gani kun tontak nyerbi. Loma di tamchi poot gizmir. Di, ialah jenis kua gawat cepat, ialah gawat cepat. Tiang gawarum, sekarang jenis kua aman batang, sekarang gawat sejuk jenis kua nyawatang damba. Tiang jenis kua cuyun yang jendri. Tiang kena cemas rey tuzna, kuma dipsalah jatung, tiang dipsalah, damzir cumi yukui norway rey tuzna. Tahu rambo cik jenis kua alang jamcun tu kundi asmana, rambo norway rambo cik tu kundi, damba ke jenis kua cik ayuh dahani, timula jenis kua mangdiri. Tiap hari kini nasi kuah jangan cunun cerun utang kita, turkaum, hari kini na dia lino ni kunci. Tiap nanti nasi kuah Norway buat cikin jurnasi. Tapi dalam tu cumi aku ye Norway, tiap nanti.

jemsikun kunin jana ko kumma ga zgtang lang chu amayin kiwanam losa tonir chenchi igashilna su kuno kan to kan ga dipsela ko ndri yata yana hin norchi xig pi lo denam aman sa zum yang kunchi kung to kurz dabji mi to ndam nang ani chirchim chiwin zi shil jan te julati shiwata wo wo tzi ya ta hin chi nor ga xig ba tzi Argini tatakrpa, digging as go nor gushipi, a looty tang damba. Di tanchipuga, arrangin as go amen be sandy zonala, same chin kungujin as go and the yara kunga kur nerej, amen batang, a kung, nigan as go and the otwarm, galvarm, kiniga. Arrangin amen be sazonala, a gentin as go and the kuntin as go koresha padil, tio to shadow cotton. But to shella, dabji me tos. Dabji mi tuk sukunu, mi tuk jina zukuwa ti vamak tundin sukunu, tamang dama mungu changu, dee kukunir. Mi tuk nukhundi, dam ginung ni jina zukuwa ni nalati. Ya, xichivin zi ishila jan tuyun jirla tuyi zi. Ta xichivu tuk huti, xichivu sukunu jina zukuwa xichitigrimu, xichitigti zishik jina zukuwa jirla, jirnu jina zukuwa xichitila zi. Ta jina zukuwa mirgla lagi jina zukuwa mi tukundi ngula jina zukuwa tigin jukunu, dee tabay janir. Dina ta jina zukuwa gali tuni jina kualpa ati zinir. Ya, jauh sih kat tengah lantai nasi kuah, cuma yang kencing kat tengah dan bah, di yang tiap sebulan sejuk kencing nasi kuah, hee, tu nih, jamba tu kau cik kat tengah ya, cuma tengah yang dengan ni kat dan bah, tu mungkin ada galeri, tu nih jen kual pas, tu nih jen kual pi janji nangsi angawa, mewi tu nih jen kual pas, ta, di mana mewi aja yang kau nih, iman drupsil jeng iman kual pas mewi pas. Jondar chang yu tere mei wii chi hu dripshir koni. Tiga dripshir ta chire mei chang shi tika ngyu gashi gila iri tpa taba o zi. Ya, ta jondar kong yu kanshi ki jina zuko joprin dopi ngyu tukho tiye mei ni ki jina zuko ga cha chui zi dripshar la kota ngi. Tiga jina zuko dripshir la chire jina zuko mei na la chi iwa zika mena la shi tika ngyu gashi gila jina zuko Ini juga, temu sekejap juga kuat dapat je. Ingat, tiap kali temu sekejap juga sahaja nana. Adeng tu tungguin, jenjang ni, semua orang dia dah tak jeng. Anak berusaha nyenjirwa, dada nampi dengan denda. Siapa tiz? Kau tu nana, adeng tu metu kucu tunggu ni ni, jempan yang boleh semua orang jangan ni kerja, jangan buat tak jeng. Orang kan zau tang cebi dengan licin nyampan nampi, anak berusaha jeng. Yila curing jirwa andam. Agawa celpia dah nyambuti, yil jongurin jerba cire mei cang si, dia jenah tu kau jonga meneri, dah nyambuti kau jenah tu kau arung yil tu kau ti, anda gawa jenah tu kau cecil matu, ti cie yin jenah tu kau cualang celta, dengar cecil tu kau ti jenah tu kau meiwa ini, tena doa tu dah ambis cium arung kan zau tang cewi dengar cie doa nala na, ti tabe ikhmar ke pertama tabe ot kezilta. Ya, cium dudun sekarang orang ke cium utang jangan suka tersungguh ke, teman tak? Adunya ke orang kata kumi jangan suka dah nyambuti lah, orang ke seni jangan suka, mewah sekali jangan suka tunggu letawa. Waktu teman saya tanya suka ni, mewah itu jangan suka bahat sendiri. Kudun ti tang tembi cengji harjala, yang cina gaya keluji ke, terpu kunta gila jorawai, lugunya sungi khatse, teman nyambu, anak bersu cengan yang la zambai. Lingan wakcik tewan tu redu, siapa tahu am tu je, ya cetang pergi tu juk, dah, cel pergi sukunu jangan sukua, di tahta tang jangan sukua cik najis mah sukunu, dah cint terus ni kan sukunu tonti jorgun si, cetang pergi sukunu, tadi khujurin jong kembang jangan sukua, di nawa semaji jangan sukua cilik pasing ni, tapi na nawa semaji tu khunji jangan sukua, jikten terus ni kan jangan sukua kelain ni. Kata cel tang pergi sukunu ta, ane ikut tang jinak suka tertu, cint dat tang jinak suka sema sukunu ti, ya, ane kum tu sukun ta, desi ane kah ni jinak agi sekolah jorbi, lugu ni sungi hati tam ni ambu sukun, lugu ni kah sukun, cel tang jinak selugu ni kah, tu kundi jumur jinak suka sungi hati awi hati mak ni ambu tu kundi, ane berstrujang si. Tak lari jenazah ke sembunyi jenazah kuga, kita menyam bodoh kote ini, nawalah sebe, anjinglah zambai, cikcik anjinglah zambai sukuno, tak sembunyi jenazah kuga membunuh, kengsikin jenazah cikup siapa, tiada kucing jenazah kuga sembunyi cikup muzal patah, oh temu cikup untuk kote anjinglah zambai, tak anak berzambai, anjinglah

0: 시비 런던까지 땡조
1: 청청 시비 센텐즈 정보
2: 나도 시비 라페
3: 야나충 지적서 공리 아직 쉐슨 바타르 Tipa garchik tsamba chungunda injina, zhubo chungchung tsoge, shtam harchik takin juntung umsage, shtagwa chungchung zgrila. Zhubo chungchung tsi linsin tahtungar kapsa linsin tahtungkanga kaprang zhanga, tgadanchik zhigsum nirga samdan arangara, tgadanchik zhigsum nirga samdan tgar kalam jilda dangi, linsin tahtungar kalamni chorangni jie. Shtam harchik takin juntung umna chungnima tsoge, zhubo chungchung tso ndi takin, 咱们去这儿能有看有那样还是等我去我总是做情况这地的等于我是个人那种的人我去这不重重去个人那个咱们去这个车内咱们去有别过你那种是别的个这个连城的个能够这个事里这不重重出来你们去想你 呀,对呢 公你 ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས
4: ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས Yashin karu o ma chin da chue shen na ku men ba chin da chue lo chung da ka ho rung ni sma char ga ngi chup sha. Ya chue chue tu mu sa la chue sa tu mu yang wei chin kwa ni chue me ga sen chung ma ru chue len cha ga tong chung karu chue. Ya huan chung si di yuen chik tani yang na chue ji wei ngi chup sha. Ya chue chue tu mu ra wei yi chue wa ya chup ji ma zong chue ni ha shang sam chik mu cha wu chun ma yam chan chak ri si mu chue. Ya shang a zo ta rang wun jiren sa rang a chung wei ngi chup sha. Ya, ta shwa kongma tha la shere nanga gwan gwa la nazga la pukchuk shakna pe muga. Yanda tiga niga sawa yada la nda karmuga pechen nazga tali anga shishung chukha shungzga shichukha machik chursa detzga. Yata ni hor gnuk chung shungzga karga karga shara yungzga tani chaga chamu shungzga chag machik chama chabja shesga. Yata ni chardir tungkhon sungwi jitzan jambi ayanga shere kheru rati chagi yazga nindra jing jungdun tamu yizga. Ya, tanda chiga mela kama rang tih karifu kanchan daa tabzu karmung zizang tani chungsik. Yenagra shigmu zhunga tabzu ngakmu pashin tani chizga chichin jamba ganga tabzik. Yengwe mu lepchin tani chungsik jarta marvu tsana tabzu marmung rachin tani chungsik. Yepangra seru zhunga tabzu sani seru tani chizga nyendang shibcha tsamla tabzik. Yeso wachin tani shuasik nika chigmu damsa chizga koma lagak si pi yizik. Yeseru sentak tungsa chizga warma nyanjah karka fuzo ngwe mu yergang chungsa chizga. Yangwa mu ergang chungsa chizu uguma layan ka shakzik nirab samja chicha chungsa guwa nirab jabi hazi nizik. Yangwa mu nicho shungrum dar jizik shenan da muzir asir je. Ya, tahlarka tkiji jambu gurgu chikindra ya chakun chika maana gijik tkabji talam karu. Yasi kalkar mu dhati guan guwaika hazi nzanja kalang ratchikin dama nizong shikmu. Ya, yangka tergu langka shini ninja kabjo wala ya zik sisam sacha chiri na. Ya dung chik dungmur war jekan zuka la kurdanga hayi chri wala makur toya dawe. Ya sanak ku chimpa shuga uxta yang dazin nangak shing la tapi ni ndra chik nima rabdin chisik. Ya dhubur niga la manda chab chuksim chepi sika ya nisega sancha nigar jau unda. Ya to kosa jenga sika ya nisega charang niga mokwanda khwasa chik jenga sika ya nisega. Ya chik mung niga kwanpa da gzangsa gu jenga sika ya nisega. Ya dhan dhan niga khenpa nangka niwa jenga sika ya nisega. Ya, ta dikir niga pu, ya nisega, chokir niga nu, ya nisega, logon niga shamu, ya nisega. Ya soa niga agumu, ya nisega, shema niga mkhima, ya nisega, yiku niga suncha, ya nisega. Ya nirub rira siruru, ya nisega, siruru rira shungruru, ya pijam tsan larjun dorjizg shenan da muzgara sirje. Ya, ta hakanga la shifkaru, ma tsoga lang pangumu, wa nika chumu, rabdun chengdar tsasami papchan. Ya dhikshin dhoi chika jama ola gangwa tsangka hazi si chuk chodang kirtsan ba zilang si ga si jin. Ya si ina ro chuk jadame ina nadoan ganjima la lama chuzi si mu. Ya huan dhoi ki ingi jibsa shetir khari yu khuzi mu bu khuza chik li la jishan ma ma ma yang zi nabu shan dhan jing wazu li chil. Ya wa tsa yin jo zi shan bu li lang tu nyong long zi jil hacha rang la nini ngwa sung zi rang la tani. Ya lang sang cha rang la jini wul gang ra zhunga cham ni si chuk chir zamang yi shak. Yelang sinar chikang kayanga nindrungwa muchadan si chuk tamba ni khun zangwa langa kyapur khuayang ka chan la tambar kukh. Yaman rochik tukkum sawara kukh chashi dalga pasam tukbar kukh.
5: Yaman rochik tukkum sawara kukh chashi dalga pasam tukbar kukh.
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Zgonu chulhubgu xarwa zangu zomgu nugar tangni, ta tarkta kav lhubgja yunggu nung, tsukgu nung, mgsig dizga tunu katag chi nambag lamga njondig, vdeynjig vdeytang talag zabzibra tor nangidali rang karga vdeynjig vdeytang gargu ni, ta lhubgu xarwa zangu zom tabjura rang rang karga lhubgja nang anjur tabjuga rmondan ra rewafsyan yin, tangar jimi leitsin nang aco yang jiranjil suni chi nambi mantad tsungun warku long ching leitsin nang zantag laksambar rgafsis tabdi musir gu namba.